0: Asempa FM.
1: Yesu Kristo usole ya nemu brea siwa Yesu Kristo din. Amen.
2: Amen. Afi yeti mifako obi ebiom, enti no, yebe free studio in the next 2 minutes. Enti no se, open se wane yankasa, namba ni ye 059-571-5252. 059-571-5252. Nisisu biom 059-571-5252.

pro unukre die ena akra yen di abedru se seni mpempe suwa yedwi enti erwadi yeda wasi erwadi yeda wasi yesu uye mkwa na una oma mkwa.